Moromoro Bunga Wishishi ye Kumnik me Kumage XKA FM Kumnik ang Matanga Mukandake Pesalam Fierta da Virishiku wa Yel Pesalamakon hemke Munichukisa o Munichukta Matanga Mukanda Gama Kwanagaju Kangusuya Akaukaju Juan Hinjukum Wishishi de Tua Akau Ika Yunga Kangwa Yunga Ju Virishiku Matanga Akwan hamke kanda kung dia manera yang amat kawan. Tapi hari tadi kau hari kawan kanda cuma cukup sih hikwa kau muka gus akui caku muka gus cum. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula kawan cua tu ngelam kan musiam kau dah kau dah yatu saya yatu panggah kua gue cige yatu panggah kua. Tam nguyim ngwisise ngwa ya gong ngwa kwa kwe ngayi dake ya au jawa kachi wisike wika mvundila. Kawanjuba ae gyanga ae ya ngwa cha juke chi wisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana. Mangana jwatisa a kekana tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku kyatuliku jauh.

Probeer akwa ketikiri anu sila ayu lecun. Potigir kuki kalau dijual kau kuki kalau semuanya. Itu kita sama ayam dijual kau. Yang kita semua lagi dijual kau. Kalau ni, kalau nak beli macam ni, kita cuma ada tanya sama kita cuma beli sekian. Kali ini kami sekap ucun. Ketikiri kuki kalau dijual kau semuanya. Itu kita sama ayam dijual kau.

Ixka FM 107 ngikene khona ke mntase gitara ncinto ke gecamtsa ke DJ Tanzo gecamtsa ke saved by your life umsa by your life umsa fithe ncinake umsa titi maqhamqhamone gecamtsa ke dire gecamtsa ke fiyerta khamani teke chimbo umsa awola ke akam gecamtsa ke inqomo ncinto gecamtsa tene inqomo ncinto gecamtsa qoma ke qala cinto gecamtsa yeh program ya gecamtsa ke qoi sing ke program ke qoma ncinto gecamtsa titi khamqhamone qala ke bishana gecamtsa ke ncinto aka wathi ke campus ncinto qoi sing qala khamqo qokini chika amas out ke amas singotike giyamika matutani sikhama khwela ka usiyandwa a wakaya ya kongxe akeke amani singa chike ka nga atijela singi aka amana singa chike ka nga akama amana singa chike ka itwa da choke gandi kata atusha khama miki tsana choke de gandi a chike kata ya okami wan kana chamusi sike ya khanga ya nu ati chamu kana chamusi sike khanga ya tunga ke gandi tsiwisika na nga keke atswa wale la tsike he apasi au dzala tamza sa ikangwa kumse ke pasi mse ngai keke msa atan tsui ziwa o tsike mse e mse tseha mse tsoa sing tsiki singka e kankana wala usisi ka ka kontra mse ke tsiki kang ato mse waka kontra mse ke tsiki kang dzala mse rapasi mse sing ngai keke mse ke mse ama kere ke tsi o mse o dzala tsi mse tsoa sing keke kana tsamu sisi mse atwa tusa tsi mse atan ngung keke kan isi ka e tsikema tang e tsikema o ema mimanya wa da tsiki a jala mimanya wa da tsiki a tomi daga e ema tsowari ka ke ema tsowale le kama kamani wa da ajala o kamani wa da kamami tete a singa ke a tswa thwisa tsi a nga ke ke ka kon ya a da ke tsikano a tsili tswa thwisa ka daga ya tsanga ko ka ke tsiano a thwisa a tsili a thwisa ka da jiwa amma a tsike ke tsike ang ang ho to tsike anu da kha awana ka ke titi e hikang agul ka ka tega atsu tsika na wa pistan tege ka nginga yo ka jala sik e tsike ma ke nginga twa ka hi tsa sing ha ka ma sing ka nginga kha ma khwe a tsho ama tse te twa sing ka ke a tsho ama tse ma ni ho da pistan ke ke tsike hi tsho khon twa o tsike a qala a ke tsho go ka a ke ma ama ni ho da sing ha ka kanga nga ke ina ga tsiki a tsibya a wina ga tsintsum ke a tsibya a tsowole le tsika na fa tso ngwa a kham tsintsika na the tsiki a tsinga ha gulu tsa tsiki a tsinga ha sa tsiki a tsinga ke ha ga jela ta ke ni tsika ang ma sing da ga jela tsa tsono da kha ka ke ma kham tsa tsa tsono da kha ma gulu tsa ka tsa tsono da kha ma ngawa ka tsika ang tsono da kha ma wa ka wan a nga sing ka tege ne ka tsili tsoa tsiki a no da kha ke a ga tsili tsoa tsiki a tsik kan ke ba tsono da kha tsikhwe ke ya o ka tsoa tsiki he ka nga kha ya ka ke e re sta kha tsa tsika na ta tsoa tsa tsa na ta tsoa gulu tsa tsika na ho ka ta nwa na ka tosi a tsong gula ka u sika no ka tsinga fo ke tsiki sing ka ge a ga mo ti ta ti ke a go na tsoa ka ti ta ti ma a wana tsi jala sing tsa se ke tsike e ho khale mo nyofu a nna o tsi o tsi ka mo nna ka tsi bo nna mo o ba tla tlo ke ne a tsike seng ka ima ka tswa tso ka ngo to tsike seng ya ke sa a bo ma ka tswa tso ka a gawa tsike he a seng tawa o tsike a seng ka tswa jela ya ya ka nna wa o ya kon ga ka ke ne tsike e ka tswa jela o tsike ka ka tswa pa si wa ne seng de ke tsika ang ya ka nna o tsika ka mo nna o tsia ti sa da mar o ya ya ka wa fa ko da ka tsinji sikula ka khama sikula ka to sikula da tsike ya ka nna ya ka wa ko na tsika ya ka nna ya ne si wa ko na ya dung a seng hi ke ke ka jala si o ka nna ka nna si ma ka ti ka ima mtsipa si a ma kare ka ima mtsipa si a ka ke ima mtsipa si a go le ka ka e ka ku nga ka e ka ku ta ma a he a seng ke ka ku tsa go e buka ka ku sang go ima mtsima ka ng pasi a o a khale mando man ka e ha sing tsika no ka e a sang tsika na a wa fistan ta ki ka nga si ma pasi ma o jala tsika no ka nga ka na tsimisi ke mtsa por bir tsiki ka wa ke mtsa por bir tsiki ka gulsa go jala tsa mtsa tsi mtsa tsoa nge ke ke tete dima ka o jala o mtsa tsoa nge ke ke wala dima ka o jala tika na tsimisi mtsa sing ke ne tsiki sing tsoa jala mi tsiki sing tsoa tsimo mi na tsike ta pasi mo o tsike ta wala ka mo o ka wala ka o jala mi man ka e ka na tsamo se se a gya ka go e ka e wa kamnyi o wala ka nga ka ke a tswa seker tsa tsike se nge pasi a makere a un seker tsa a tshoko ka ka a un seker tsa tsi tsi ka e he ta pasi ka go jala wan a tsin ka ke ka kula tsike e jala ata kula tsike to ata kula tsike tsuma ta a tswa ka a tswa seker nga wa ke tsima a pasi ka nga go le tsatswa a tswa kham singa ke ka e ka go nngoma mtsima pasi ka mo ka singa go mtsima pasi ma ka go tsama pasi ma wa ke a tunda a ka hande ke ne tsika nga ka ta mo tswa nga ka tsanga ka ta mo tswa thisa wana kana tsomo sisi ka nga ke ka go na tsinga go na ne sika a singa go tsitse a tse
akwa wari chika hepasi au ko hapka wari chika hepasi au kan dengan kamu sisi ag chika kwa kwa akwa kaki ne kama aku timi daka kwa chiki singegi tapi aku chika kwa kwa tida tema asinga kasiga agi chingu ke chika tida tema asinga ya chija lagi aku kwa in kwa chia tida tema afistan kama kecing cuma kau kima mama kwa apur biar kagia kaku nama mama kwa kan ngalesa kagia gani mengi mama kwa kan duli tas atiki kagia kalimando kamane au hara kwa jela sami kwa nana kwa tu sami kau sih kena kang ak tena aku kacau kau fani sih kacau kan tapi dia sih kehwa kuwa ya sing tu tu masih gay asing aji ku yang kuan kawa aku itu sing asing ku yang kuan kawa tapi dia dia masing heya kaki ni ku ingin doa ngagat kena dola ku dia ku kau no negu kena cuan kau kena nama ku kamu ku itu ku kau sih wala dia masing heya sih kita awak gani sih tapi dia dia masih tanah sih kaki hei ku ingin gani sih kai kaya aku dah agana ya aku khususnya aku semua cik saya aku afistanu kaki kaya pasia kaya pasia oh oh pasia jalan guna mana tama mana kaya nengka kiki cik kan aku boleh lah tak sing cik sing kita pasia cik yang nengka kiki kan kamu sisi angka kau sisi kan cik agai jalan kamu kui tapi pasia sing hei kamu nak jalan kamu kau sini pasia apa sing afistan kaki aman ya haka tapi pasia sing hei kaki aman yang kau haka dengan jalan kamu ya ci da ka wisa na ujala kama da pasin ta singe kama aman ne hokata ke ya ci akun doma aman ne singe ci a singe ga tali basa fistan ci ga tali basa sing ujala ci kana tum sa chwa tali mtala ci ko ci mta kango ci da ga ci a ci blending ni kula ci jala kula ci pasi kula ci toa kana ma ani a wa da fistan ci kana kala mana wa da singe ge ci a ci a mam ci ta ci ga ka kana kamu si pasa ngege ga tali ga ci a ta kango ci ga jala hu ita ngwa ci ge he he maaf sih, asal aku kaki ni kat tak kat amak kuat, ajal akan kuat amak kat kama. Mungkin hati aku kita kau kanggu kawan kawan lagi cikan doa kanga cawa aki mana ya, eh mana engi sengka egang pasi anjung cawa tu, tu yang dah. Cik yang tu kuat dah, cik aku tu kuat eh anjung tu kini kai kaka kanggu cik masing kuka, mupasi mak mak kerah kau sih cik eh, mupasi muzala kau sih cik eh, engka seng katima kang kuat zala, tegatima kang zala. Wan kat, engkau tak kena kamu sih kan nasi cijalan sen, kau cijat sih kamu kena pasim sih kau nak gulung kau pasim sih kau nak kamu sih kau gulung kamu sih agak kau tutu masih kau kau sen cikis sih kau kau kau cikis sih kau, aku kau perbiar cincis ada marah, tapi kau beli cikis kau ngah aci jalan sen cikis ama umsa kau kau cikis kau cijalan umsa kau nam sen kau gulung kau cikis ada asam kau kau kaki ni, kau boleh lecana ada makan asam cikak agai, maat kau cikak agai, maat kan kamu sendiri kan agak kemana kau, kemana itu angkau ya? Kau sih nak kangkang, hamsa kau sih nak aku hamsa, kau sih nak aku hamsa dengan aku hamsa. Kita kau sih sih kau, kau pasti mencau jalan, cincu mungkin pasti kau mencau tua. Tapi sah, hamsa kita ramai aku macam dia, aku hamsa kau, hamsa kau yang don dara, macam dia aku dah, hamsa kita ramai doa. One for another, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, one for one, wacikan oka pasi macam kau nasi dah kat itu tadi, mam cawa makreha kau siang dua, kalau ke asing dah ke acok tu saja, cida maka acok acikan dua, cik hamil mutu cik dia acok nol, kau mutu dia kecik lah aku, cuma kamu kecik tak, aku kahin dek aku kamu kecik tak, aku panga dek wacik he aku ngah kamu kecik, damar acok ni acik acik kau bangam cima aku, wan acok kahin dek cik aku perbir cik aku ada cungki trace ah cincin cuci kan lagi, jalan cuci kan lagi, tua cuci kan. Tapi he aja saya cik tahu cik dah kau, cik dah kuya, cik dah kuya kon lagi ini. Cik dia agi kau, cik dia agi panga. Kita kamu kita kawat cik he hani di kamu. Aku tak kata kita cik mama ke om, cik mama ke jalan kali mai. Tapi kau cik he agi cok tahu cik agi ini. Madam semua gulat cik angkat semua tuan nak tosi. Cik nak angkat cincin, cik krisi. Oh kaki kuasa cik tuan nak he cik dia kena kengawa, cik dia kena kangunawa. Tapi usaha yang saya titik makan kamu ketua. One for another. Wah don dada. Acam cakap kalah. Tapi cuma ke ekskavi monar tensi. Kau lagi ni kaki kamu cuci kamu cuci kamu cuci kamu. Mereka tinggi tinggi wah. Firi rui wah kontrol dekik kau dalam gigi cimbu. Kita orang ni doa. Wah one for another. Don dada.

Exka FM wonertensiwa nqinqeke nekhala ke mthathi chicemsa program eqhamtsa ke yakh program ke mexiki program ke qala qhamtsume ke donor dangxunxume diartino khos stories and season 2 nqhamtsa singimtsa qhamtsume qala ke atiti maka qhamtsa awafire ke qhamtsa ke 3 and 5 ta khamani ta ke chimbo ram tsaka wizi ke mtsa ke qala nqhoy khango qhamtsa samsa ye question program ke teen zone ke ala na dribun khoge khango qhamtsa ke kula qhamtsa ke qhamtsa ke fimoni ta tsi ke te qhamtsa ke fimoni diarta khamani ta da wizi qala mtsa ke sa awa tsike mtsa pasimtsa vies mtsa tsiha Business itself. Ama ikhadang hichiki ajiwa dang hupasi alongo sa cakri, cakri, panga cakri. Ujala cakri cakri. Mereka ki at probir cika nahu ujala probir atuh. Ucinji. Dagi macam saya macam. Titi acik dalam cakri favorit. Ya macam saya macam berikut kemudian. Ama ki. Uiman kami amik awal. Vincent meterum cik kalau macam perkara macam kau si. Kami macam saya macam terang lain doa his. Dalam biak dalam cakri emoni ki. Excavim. Honor tensiwa kami macam ni. Kami macam cuma tanya dua kali aku ke walak dalam cakri. Tiwiri ati cik cimboi.